0: un yah une tuai samun ke une ngamik tanak itu rem ngan tuan sedin prait sahau itu ni sepadan terah tanak jin sadaya long damik itu mulai kedayah bak libang itu inah kenamin tirah taman kirai kenat kebari opok hun itu lah kepe be episode tengkat sepadan jin sahau tapi kekat irah kepenilah pengejaau lah Malaysia Melayu itu bo kekat kepeni itu ai kino mah tuak kapong hun pun tong tanak itu ngamik tanak itu mah tuak kapong kenal hak ni tuak kapong mohon sahabat tong kekat irah menteri pengejaau Malaysia itu boya barak itu main tanak. Main tanah itu, tapi main tanah inah benenak dengan kami. Main tanah iri ihala ria tanah itu tengi. Gini yah keceritai. Kami pun tanah itu hak perintah kami. Pejuk tebai perintah inah kena juk palu, kena juk alat tajam, kena juk lakau tong iot batu. Dek kepehe homo, inah kemek barak. Dek kau kuasa, kami penantu pun kuasa.
1: The penans? Yeah. What can we do? They are free. I mean, we don't force people. This is a free society. So as I said, it's up to them. But if they choose to be free, to go from three to three, what can we do?
2: Bawa kau jalan ke sini. Mulai lah kepenuh itu. Bawa kau berjalan. Yang ngebel ke tanah itu, aku ber, aku makan. Ayam kebam, anak kebam pun tanah itu ber, no jalan mui. Usah kepe itu, no usah ke. Aku kari, aku ya ke kenan. Yang ngebel tanah ke. Yang ngebel bak ke, litut. Matahan ke moko, matahan ke muri.
1: Say openan. Jungle wanderers of the tree, what would the future hold for thee? Would you choose to carry on with primitive tradition or cast that aside and join our civilization?
2: Matahan ke moko, matahan ke muri,